Balik lagi dengan Pro 2, kita masih di Kepo Time ya. Jadi buat kamu yang mau kepo, tinggal join di channel 92,2 teman Pro 2. Seperti informasi yang satu ini yang lagi happening, ada momen wisudawan Tuli Hasbi yang menyampaikan pidato pada acara wisuda di Unpad teman Pro 2. Hasbi merupakan wisudawan Tuli Universitas Pajajaran, menyampaikan pidato wisuda yang diinterpretasikan oleh juru bahasa isyarat teman Pro 2. Pesan dia ke teman-teman Tuli, tetap percaya diri, jangan ragu, lanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kesempatan untuk belajar dan berkembang itu selalu terbuka. Terima kasih Hasbi, semangatmu menginspirasi kita semua untuk terus belajar lebih giat. Wow, ini lebih ke kita terharu sih teman Pro 2. Tapi Hasbi ini membuktikan bahwa dengan apa yang dia miliki, dia bisa sampai menjadi mahasiswa atau wisudawan yang bisa menyelesaikan studinya begitu teman Pro 2. Jadi buat kamu di luar sana, siapapun itu harus tetap semangat teman Pro 2. Apalagi yang mungkin sekarang lagi menyelesaikan tugas akhirnya, skripsi, tetap semangat teman Pro 2, tetap bangun komunikasi yang baik bersama dosen kamu ya. Semoga kamu juga diberikan segala kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir. Karena memang di setiap cerita tugas akhir tuh punya ceritanya masing-masing sih teman Pro 2. Dan itu mungkin menjadi cerita berkesan, apalagi momen wisuda adalah momen yang paling ditunggu itu untuk orang tua kamu, keluarga kamu, teman Pro 2. Jadi semangat buat kamu yang di luar sana. Dan ini juga sempat viral ya di media sosial karena Hasbi bikin kita semua jadi lebih semangat dalam menempuh pendidikan, lebih semangat dan lebih mensyukuri kehidupan ini teman Pro 2. Salsa masih punya informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus bareng Salsa di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
6: Yang suka main random game. Random

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Tepen Pro 2. Kita masih di Kepo Time. Dan informasi selanjutnya ada yang spesial nih untuk kamu Tepen Pro 2. Nah, ini bukan dari boy band atau girl band ya Tepen Pro 2. Ini adalah sebuah grup Pandawarah yang membagikan cerita perjalanan bikin program nasional rayakan 4 tahun bersama membantu Indonesia Tepen Pro 2. Pandawarah Group merayakan 4 tahun berdirinya organisasi sekaligus 10 tahun persahabatan kelima foundernya. Lewat unggahan terbaru, mereka membagikan cerita bahwa selama 4 tahun pertama, gerakan ini tuh berjalan tanpa anggaran besar namun mampu menyimulasikan program berskala nasional Tepen Pro 2. Pandawarah juga menampilkan peta Indonesia yang dipilih, yang dipenuhi titik-titik kelompok pemuda dari Sabang hingga Merauke, mulai dari Sagu Squad, Murawala Group, Cacing Crew, hingga Bumantara yang terinspirasi dan menjalankan gerakan serupa di wilayah masing-masing Tepen Pro 2. Mereka juga menyampaikan bahwa 4 tahun pertama memang diniatkan untuk perbaikan fundamental SDM, perangsangan, kesadaran, dan penyebarluasan gerakan Tepen Pro 2. Congrats ya yang sudah 4 tahun. Semoga juga dengan gerakan-gerakan ini banyak anak-anak muda di berbagai pelosok atau wilayah itu makin terinspirasi dengan apa yang kalian lakukan Tepen Pro 2. Dan yang kita harapkan sebagai agent of the change untuk kedepannya, semoga juga Indonesia ini makin baik, baik dari segi lingkungan, baik dari segi hal-hal yang mungkin belum disentuh atau diraba ya oleh pemerintah sekitar Tepen Pro 2. Harapan kedepannya juga kita mau Indonesia yang lebih baik. Dan juga buat anak-anak muda, mungkin kita bisa mulai dari daerah kita sendiri dulu ya. Jadi kayak dari ND untuk Indonesia begitu Tepen Pro 2. Kita masih stay bareng kamu Tepen Pro 2 sampai nanti di pukul 10. Dan di edisi Kepo Time juga kita masih stay dengan informasi yang bikin kamu makin kepo di pagi hari ini Tepen Pro 2. Stay tune terus.

0: Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Yeay, teman Pro 2 masih bareng Salsa di Spada. Dan kita akan akhiri Kepo Time di pagi hari ini. Tapi bukan akhiri edisi Spada ya, teman Pro 2. Salsa masih stay ku bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dengan informasi yang menarik yang relate buat kamu, apalagi hari ini pada WFH ya. Jadi kamu harus semangat dari rumah saja, teman Pro 2. Ataupun dari anywhere, teman Pro 2, everywhere dimanapun kamu berada ya. Dan buat kamu yang lagi siap-siap mau ke sekolah, aduh tinggal beberapa menit lagi nih, sudah pukul 7 ya teman Pro 2. Semangat sekolahnya semuanya, semoga hari ini lancar. Jangan ngebut-ngebut ya kalau sudah bawa motor, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal move ke FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau titip salam, mau ceki-ceki bareng kita di pagi hari ini, kalian nanti tinggal bergabung selama 1 jam ke depan. Karena Salsa bakal memutarkan lagu kesukaan kamu. Biar apa? Biar nanti nangkring loh teman Pro 2, dimana di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Hari Minggu hanya di Pro 2 FM ini, teman Pro 2.

2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro 2, saatnya kita di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau titip salam buat orang-orang tersayang, baik itu untuk orang tua, untuk pacar, untuk sahabat, bestie, kerabat dimanapun berada, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan Salsa bakal terima requestan kamu teman Pro 2. Ini ya, kamu harus happy di pagi hari ini walaupun mendung ya. Semoga tidak hujan besar karena nanti kita mau pulang ke rumah. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu dulu sebelum balik ke requestan kamu di edisi FYP.

0: secara berulang-ulang dalam dosis kecil dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2 masih di FVP Flores Your Playlist. Dan sudah ada bestie kita yang bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Irul teman Pro 2. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irul. Mau dong request lagunya Ungu Waktu Yang Dinanti. Mau salam-salam aja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Salsa, salam semangat dan terima kasih. Thank you so much Bang Irul untuk requestannya di pagi hari ini. Bang Irul ini memang selalu mengutamakan keluarga teman Pro 2. Semoga Bang Irul sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, bahagia, sehat walafiat teman Pro 2. Amin, kita doakan bersama ya. Sambil Salsa siapkan lagu di pagi hari ini, kalian juga masih punya kesempatan untuk request lagu sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau gabung, tinggal join, tinggal klik, tinggal save nomor Pro 2 hanya di 082147650422 teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau misalnya pagi hari ini lagi kayak aduh saya gabut, Salsa boring nah pagi ini, tenang teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP

kamu teman pro 2. Jadi pagi hari ini tuh kalian tidak worry lagi teman pro 2. Jadi tuh semangat di darat, di udara, di laut, asik. Kalau di laut kan tidak ada jaringan ya teman pro 2. Suasananya ada-ada saja baru pagi hari ini teman pro 2. Nah, ini berikut ini lagu spesial buat Bang Irul, Ungu Waktu Yang Dinanti.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, kita masih di FYP Flourish Your Playlist ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504422 teman Pro 2. Jadi hari ini harus happy karena kalian bergabung di Pro 2 FMND teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tersisa berapa menit lagi? Biasanya last minute sih, kayak kita mau ikut kue berhadiah, siapa cepat dia dapat nih teman Pro 2.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan

pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.